0: My number one, I shall look at a very little over a shoulder to cry on, or several miss about. Ah, what do I want to know?
1: Hai, jasu yang kusoni yang merkala kan kuris kato kemana kan bawa bila mina.
0: Demi tu le mana kan bay?
1: Isu le saya sekarang.
0: Enang kami saya sekarang sunai nani?
1: Isu.
0: Danko. Si, tapi ni dah.
2: Le mi loa DJ.
0: Aye.
2: Okay.
0: Epo kita menjadi orang mana?
2: Ah, epo kita pun kawan ni cuma.
0: Demi tu kasih aku nanti kau mana makan bela berdua.
3: Eh, dia suruh suara nak laka makosel.
0: Elsis mila la jawani ni la.
3: Ibu ni mahu ya kalau jawani.
0: Kenapa sebenarnya aku mikir mebuya mukul sama tiba?
3: Mana enam cuaca lekat mungkin gue.
0: Serius, anu tak sulung kisah mo?
3: Tak

0: mana we?
1: Ai.
0: Oh, atan basela wa ba te mana.
1: Ah, yang gua nyatirin lah.
0: Oh, tu mana mejar te ni mana ba.
1: Nyatirin lah kan Bogota lah.
0: Latan basela ko ana.
1: Hmm.
0: Exactly,
1: when I'm on my jar of a good to the Chukumeta. Zarita. Thank you.